bilha tahyi bilangileyo hiyeni sartanak seritu xarir budal hiyeni awnayak bidutu duho badamini kinnihikahay ah malucuy af adobbakarak damamuwan malucuy surku xubbadi birrak daylima malucuy kaxnisiidarak abbadadduwa malucuy.